0: Porsche.
1: Ah, macam mana kapitan?
2: Eh, tagok-tagok ke. Na imu hang teacher ning absen terbakar.
1: Ah? Kapitan, taguk pun aku ginan ni absen ko.
2: Oh, kengan naman.
1: Alangan, aku man inan na matay na ka.
3: Exciting!